merupakan ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Leni MMK Matatula STH. Yang berikut, kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggota jemaat GKI Adonia Wosi. Bahwa pada hari ini, kita jemaat GKI Jemaat Agape Wosi akan melaksanakan perpisahan dengan Ibu Pendeta Leni MMK Matatula STH, dan kita juga akan mengantarkan Ibu Pendeta ke Jemaat GKI Nasaret Panindi. Oleh karena itu, kami Majelis Jemaat mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk sebentar boleh hadir kembali di gedung gereja, tepatnya jam 14.00 kita akan melaksanakan perpisahan dengan Ibu, dan selanjutnya jam 3 sore kita akan sama-sama mengantarkan Ibu Pendeta ke Jemaat GKI Nasaret Panindi Pantai. Sekali lagi, kami mohon partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam acara dimaksud dan bernuansa putih. Bapak Ibu berpakaian baju putih dan bermahkota Papua. Sekali lagi, pakai baju putih dan bermahkota Papua. Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian Bapak Ibu, disampaikan terima kasih. Dan marilah kita siapkan hati untuk beribadah. Shalom dan selamat beribadah.

Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul kembali sebagai gereja untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya Bapa di surga,

0: yang disaksikan para murid ketika ia naik ke sorga.
1: Terima kasih dan rasa syukur kami naikkan kepadanya. Tuhan Yesus bukan hanya barang dalam kemuliaannya, tetapi juga menyediakan tempat bagi
0: kita. Tuhan telah berfirman, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dari supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
1: Pujilah Yesus Tuhan yang berkuasa di langit dan di surga, sekarang dan selama-lamanya.
0: Bapak Ibu jemaat, kita menyanyi di dalam nyanyian rohani 67, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Terbuka pintu.

Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbudakan saudara.

anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dalam nyanyian. Mazmur 47.

ayatnya yang pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita berkumpul bersama Tuhan ini dalam kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya.

Allah yang Maha Kuasa, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami sudah berdosa, kami telah berbuat dosa melawan kehendak. Tuhan, Engkau menyuruh kami untuk melayani dalam hidup bersama, tetapi banyak kali kami melayani yang kami kenal saja. Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami, dan ampunilah dosa kami, sebab kami percaya Tuhan panjang sabar dan besar kasih setia. Tuhan, dalam nyanyian rohani 68 ayatnya yang pertama, Yesus Kristus memerintah.

0: Kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa dalam Yesus Kristus. Firman-Nya sesuai Yohanes 3 ayat 36 berbunyi, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia pun tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
1: Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 mengajarkan kita untuk berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
0: Nyanyian rohani 68 ayatnya yang ketiga, kalau minta disucikan.

ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian, karena itu diberikan kesempatan pujian dari vokal grup PKB Rayon 1 Sion Sanggeng.

Hari Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena ya Tuhan Yesus, kami bukan hanya kembali ke dalam kemuliaan-Mu, tetapi juga kami boleh menyediakan tempat. Engkau boleh menyediakan tempat itu bagi kami. Sehingga di saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati kami semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengarkan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Supaya biarlah apa yang akan hamba sampaikan ini, itu tidak berlalu dari setiap pendengaran kami semua, tetapi boleh mendapat tempat di dalam seluruh hati dan kehidupan kami. Tuhan, secara khusus Engkau berkati hamba-Mu, urapi hamba dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita di hari ini dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kenaikan Yesus. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian di saat ini, pujian kepada-Mu ya Kristus selama-lamanya.

Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian yang dikasihi dan yang diberkati, bersama-sama boleh merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan karena itu kita akan melihat dari pembacaan firman Tuhan kita, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Namun Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bacaan kita di saat ini, di mana Bapak Ibu perikop ini dia terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Selama 40 hari Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada para murid. Dia mengajar kerjaan Tuhan di dunia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada waktu itu para murid ini sebenarnya mereka masih berada dalam keadaan takut dan bingung, karena mereka baru saja mengalami peristiwa penyaliban yang sangat menyedihkan. Walaupun Yesus telah bangkit, Bapak Ibu, mereka masih belum sepenuhnya mengerti apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Karena itu Bapak Ibu, sebelum ia naik ke surga, Tuhan Yesus ini membawa murid-muridnya ke dekat Betania. Di sana Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sesudah itu dia terangkat ke surga. Bapak Ibu, hal yang menarik adalah

Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid ini mereka semua pulang dengan penuh sukacita. Itulah hal yang menarik dari kisah ini. Jadi mereka tidak pulang dengan kesedihan, tetapi mereka justru pulang dengan sekian Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, karena mereka sungguh sadar bahwa sekalipun Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan mereka secara fisik, tapi mereka tahu bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Mereka juga mengerti Bapak Ibu bahwa mereka sekarang diutus untuk melayani Bapak Ibu dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tentang berkhotbah atau berbicara tentang firman Tuhan. Itu memang benar sekali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi menjadi saksi Tuhan berarti juga bahwa kita harus menghadirkan kasih Tuhan itu melalui kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya ketika kita berdiri berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan, tetapi yang paling penting adalah kita juga bisa dan Tuhan ingin supaya melalui hidup saya dan Bapak Ibu, orang lain itu dapat merasakan perhatian, kasih, dan kepedulian Allah. Dan karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita di saat ini ada dua hal saja yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, sebelum dia naik ke surga, Yesus memberkati murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya untuk berjalan sendiri. Sebelum dia memberi tugas, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan berkat dan penyertaannya. Karena murid-muridnya itu memiliki tugas yang besar. Jadi mereka harus memberitakan Injil ke berbagai tempat. Karena Bapak Ibu, kenapa mereka perlu berkat? Karena dalam kita menjalankan tugas dan pelayanan, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, persoalan, dan lain sebagainya. Demikian halnya juga dengan para murid, Bapak Ibu. Mereka akan menghadapi tantangan, penolakan, bahkan penderitaan. Karena itu, Tuhan memberkati mereka terlebih dahulu. Begitu juga dengan kita hari ini, kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu menjadi orang yang peduli kepada sesama. Kita merasa bahwa hidup kita ini sendiri sudah susah. Kita lelah dengan masalah keluarga, suami dan berbagai pergumulan hidup kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa Tuhan menyertai dan menguatkan saya dan Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan juga menyertai dan menguatkan para muridnya. Ketika Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi kepedulian, hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kenaikan Yesus itu bukanlah akhir, tetapi merupakan awal pengutusan. Jadi sebelum mereka diutus, mereka diberkati pada poin pertama, dan poin kedua, mereka diutus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu, kemudian sesudah Yesus naik ke surga, murid-murid itu memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan Tuhan di dunia ini. Mereka dipanggil menjadi saksi kasih Tuhan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, tugas itu diteruskan kepada saya dan Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di dalam keluarga kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dalam lingkungan pekerjaan kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di lingkungan sekolah kita, di jemaat, dan di mana saja kita berada. Menjadi saksi juga tidak harus selalu melalui kata-kata yang besar. Tidak ya Bapak Ibu. Kadang justru melalui tindakan yang sederhana. Misalnya, ketika kita bisa menolong orang yang mengalami kesusahan, orang yang sedang sedih,
ketika kita membantu tetangga yang kekurangan, ketika kita bisa memberi. Penghiburan kepada orang yang putus asa, dan ketika kita bisa menjaga perdamaian dan persatuan, Bapak Ibu, itu sudah paling merupakan hal yang sangat luar biasa untuk kita lakukan. Tuhan Yesus Kristus di hari ini. Jadi hal-hal kecil seperti itulah yang walaupun terlihat sederhana, pengakuan dosa kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita berkumpul bersama di rumah Tuhan ini dalam kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami sudah berdosa, kami telah berbuat dosa melawan kehendak. Tuhan, Engkau menyuruh kami untuk melayani dalam hidup bersama, tetapi banyak kali kami melayani yang kami kenal saja. Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami, dan ampunilah dosa kami, sebab kami percaya Tuhan panjang sabar dan besar kasih setia. Tuhan dalam nyanyian rohani 68 ayatnya yang pertama, Yesus Kristus memerintah.

0: Kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa dalam Yesus Kristus. Firman-Nya sesuai Yohanes 3 ayat 36 berbunyi, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia pun tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
1: Mazmur 103 ayat 1-3 mengajarkan kita untuk berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus.
2: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
0: Nyanyian Rohani 68 ayatnya yang ketiga, kalau minta Dian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah akhir zaman. Demikianlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian dan biarlah Roh Kudus akan menolong kita melakukan petunjuk hidup baru ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian, karena itu diberikan kesempatan pujian dari vokal grup PKB Rayon 1, Sion Sanggeng.

Hai Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Karena ya Tuhan Yesus, kami bukan hanya kembali ke dalam kemuliaan-Mu, tetapi juga kami boleh menyediakan tempat. Engkau boleh menyediakan tempat itu bagi kami. Sehingga di saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati kami semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengarkan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Supaya biarlah apa yang akan hamba sampaikan ini, itu tidak berlalu dari setiap pendengaran kami semua, tetapi boleh mendapat tempat di dalam seluruh hati dan kehidupan kami. Tuhan, secara khusus Engkau berkati hamba-Mu, urapi hamba dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita di hari ini dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kenaikan Yesus. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian di saat ini. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya.

Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian yang dikasihi dan yang diberkati, bersama-sama boleh merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan karena itu kita akan melihat dari pembacaan firman Tuhan kita, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Namun Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bacaan kita di saat ini, di mana Bapak Ibu perikop ini dia terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Selama 40 hari Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada para murid. Dia mengajar kerjaan Tuhan di dunia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada waktu itu para murid ini sebenarnya mereka masih berada dalam keadaan takut dan bingung, karena mereka baru saja mengalami peristiwa penyaliban yang sangat menyedihkan. Walaupun Yesus telah bangkit, Bapak Ibu, mereka masih belum sepenuhnya mengerti apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Karena itu Bapak Ibu, sebelum ia naik ke surga, Tuhan Yesus ini membawa murid-muridnya ke dekat Betania. Di sana Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sesudah itu dia terangkat ke surga. Bapak Ibu, hal yang menarik adalah setelah Yesus naik ke surga, murid-murid ini mereka semua pulang dengan penuh sukacita. Itulah hal yang menarik dari kisah ini. Jadi mereka tidak pulang dengan kesedihan, tetapi mereka justru pulang dengan sekian, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, karena mereka sungguh sadar bahwa sekalipun Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan mereka secara fisik, tapi mereka tahu bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Mereka juga mengerti, Bapak Ibu, bahwa mereka sekarang diutus untuk melakukan ini, Bapak Ibu, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah kenaikan Tuhan Yesus mengutus kita menjadi saksi kepedulian. Seringkali Bapak Ibu kita mendengar kata saksi, kita berpikir itu hanya tentang berkhotbah atau berbicara tentang firman Tuhan. Itu memang benar sekali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi menjadi saksi Tuhan berarti juga bahwa kita harus menghadirkan kasih Tuhan itu melalui kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya ketika kita berdiri berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah kita juga bisa dan Tuhan ingin supaya melalui hidup saya dan Bapak Ibu, orang lain itu dapat merasakan perhatian, kasih dan kepedulian Allah. Dan karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita di saat ini ada dua hal saja yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, sebelum dia naik ke surga, Yesus memberkati murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya untuk berjalan sendiri. Sebelum dia memberi tugas, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan berkat dan penyertaannya. Karena murid-muridnya itu memiliki tugas yang besar. Jadi mereka harus memberitakan Injil ke berbagai tempat. Karena Bapak Ibu, kenapa mereka perlu berkat? Karena dalam kita menjalankan tugas dan pelayanan, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, persoalan, dan lain sebagainya. Demikian halnya juga dengan para murid, Bapak Ibu. Mereka akan menghadapi tantangan, penolakan, bahkan penderitaan. Karena itu, Tuhan memberkati mereka terlebih dahulu. Begitu juga dengan kita hari ini, kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu menjadi orang yang peduli kepada sesama. Kita merasa bahwa hidup kita ini sendiri sudah susah. Kita lelah dengan masalah keluarga, suami, dan berbagai pergumulan hidup kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa Tuhan menyertai dan menguatkan saya dan Bapak Ibu.
sebagaimana Tuhan juga menyertai dan menguatkan para murid-Nya. Ketika Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi kepedulian, Tuhan. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kenaikan Yesus itu bukanlah akhir, tetapi merupakan awal pengutusan. Jadi, sebelum mereka diutus, mereka diberkati pada poin pertama dan poin kedua, mereka diutus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu, kemudian sesudah Yesus naik ke surga, murid-murid itu memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan Tuhan di dunia ini. Mereka dipanggil menjadi saksi kasih Tuhan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, tugas itu diteruskan kepada saya dan Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di dalam keluarga kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dalam lingkungan pekerjaan kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di lingkungan sekolah kita, di jemaat, dan di mana saja kita berada. Menjadi saksi juga tidak harus selalu melalui kata-kata yang besar. Tidak ya Bapak Ibu. Kadang justru melalui tindakan yang sederhana. Misalnya, ketika kita bisa menolong orang yang mengalami kesusahan, orang yang sedang sedih, ketika kita membantu tetangga yang kekurangan, ketika kita bisa memberi penghiburan kepada orang yang putus asa, dan ketika kita bisa menjaga perdamaian dan persatuan. Bapak Ibu, itu sudah paling merupakan hal yang sangat luar biasa untuk kita lakukan Tuhan Yesus Kristus di hari ini. Jadi hal-hal kecil seperti itulah yang walaupun terlihat sederhana, tetapi sangat berarti di mata Tuhan. Tuhan tidak perlu kerja yang terlalu besar. Kita mulai yang kecil-kecil ini dulu, yang sederhana-sederhana ini dulu. Karena Bapak Ibu majelis jemaat. Tidak ya Bapak Ibu, sebenarnya setiap orang, saya dan Bapak Ibu, kita semua dipanggil untuk melayani melalui kepedulian hidup kita sehari-hari. Sebagaimana tema renungan kita di saat ini. Dan hari ini Bapak Ibu, dunia sedang mengalami banyak persoalan. Banyak orang hidup dalam kesepian. Banyak keluarga itu mengalami masalah. Ada orang-orang yang kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan semangat hidup. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di tengah keadaan seperti itu, Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu untuk menjadi saksi kepedulian itu. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah orang lain, tetapi setidaknya kita dapat menunjukkan bahwa masih ada kasih dan perhatian kita. Kadang satu kata penghiburan dapat menguatkan seseorang. Kadang satu tindakan kecil dapat memberikan pengharapan bagi orang lain. Dan sekali lagi, Tuhan tidak meminta kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hal yang menarik dari bacaan ini adalah para murid pulang dengan sukacita. Dan itulah yang tadi sudah disampaikan pada bagian yang pertama. Karena itu, melalui firman Tuhan di hari ini mengingatkan, sekali lagi, iman harus terlihat melalui tindakan nyata. Karena Bapak Ibu, Yesus selama hidupnya, Dia selalu peduli kepada orang-orang yang kecil. Dalam pelayanannya, tahu Bapak Ibu, kita tahu cerita tentang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Mulai dari orang sakit, orang miskin, dan orang yang tersisih sekalipun, Dia tetap ada untuk mereka. Kalau kita mengaku mengikuti Tuhan, maka hidup kita juga harus memancarkan kepedulian itu. Kita tidak hanya bilang bahwa saya mengikuti Tuhan, tapi kalau tidak ada kepedulian itu sama saja. Karena itu melalui perayaan atau peringatan Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus di saat ini bukan hanya sebuah peristiwa untuk kita kenang, tetapi juga panggilan untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan karena itu Tuhan juga mau mengutus saya dan Bapak Ibu, tidak hanya para murid pada waktu itu, tapi hari ini lewat peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau mengutus saya dan Bapak Ibu untuk menjadi saksi kasih dan kepedulian bagi semua orang dimanapun saja kita berada.
Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar, tadi sudah saya sampaikan, tetapi mulailah dari hal-hal yang kecil. Peduli kepada keluarga, peduli kepada jemaat, peduli kepada tetangga, dan peduli kepada orang yang sedang menderita. Biarlah melalui hidup kita, Bapak Ibu, orang lain dapat merasakan kasih Tuhan itu. Dan biarlah ketika orang lain boleh melihat hidup kita, mereka bisa berkata, di dalam dirinya saya melihat kasih Kristus. Betapa indah, Bapak Ibu, ketika orang bilang kitong seperti itu. Jadi ketika kita bisa menunjukkan kasih Tuhan dalam kitong pun kehidupan, dan orang lain bilang dia sangat berbahagia karena dia bisa melihat Kristus ada dalam diri orang itu. Dan karena itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, melalui perayaan atau peringatan Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga ini, biarlah kita semua mau diutus. Kita semua mau menjadi saksi dan diutus melalui kepedulian kita, pelayanan kita, dan kasih kita kepada sesama. Biarlah Tuhan yang punya firman ini akan selalu menyertai dan menguatkan kita semua untuk bisa menjadi saksi kepedulian di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mengaminkan perenungan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian solo Ibu Nela.

kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan persembahan syukur, dengarkanlah firman-Nya sesuai Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemarannya, pujilah nama-Nya yang mulia, dan bawalah kurban ke dalam rumah-Nya. Nyanyian suara gembira 16 ayat 1 sampai 6, awan suci menceraikan.

Mari kita bersatu di dalam doa persembahan syukur. Kita berdoa. Ketika di pagi hari ini dalam suasana sukacita persekutuan jemaat untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, terima kasih. Dan dalam persekutuan ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan persembahan syukur kami yang telah kami berikan. Kami mohon Tuhan, Engkau mau menguduskan dan memberkati akan persembahan umat-Mu ini supaya dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama dengan persembahan syukur umat Tuhan, kami berdoa untuk keluarga A. Nandutrai Makpal yang mengucap syukur atas 25 tahun pernikahan pada tanggal 10 Mei 2026. Dan mohon doakan anak Sergio Nandutrai yang istri mereka tetap menjaga akan cinta dan kasih mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga sampai dengan maut yang dapat memisahkan mereka. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan kami juga berdoa untuk anak Sergio yang akan mengikuti latsar pada hari Senin. Tuhan memberkati Sergio dengan segala persiapannya, apapun yang telah dia ikuti semuanya dengan segala baik. Jauhkan daripadanya segala macam hal yang tidak kami inginkan terjadi, supaya biarlah kemuliaan Tuhan yang selalu dinyatakan. Di saat ini juga hamba berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang mungkin telah memberikan persembahan secara diam-diam, baik biarlah semuanya itu kami mempersembahkan hanya kepada Tuhan. Dan berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberi, baik dari kekurangan maupun dari kelimpahan kami. Sebab kami percaya Tuhan sanggup mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami umat-Mu. Tak lupa kami berdoa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan menyanyikan nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai 3 tanpa musik. Kupercaya Allah Bapa.

Dipersilakan duduk kembali. Dalam suasana yang penuh sukacita, sebagai persekutuan jemaat yang telah beribadah kepadamu, maka di saat ini kami datang dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dari Lukas dan ayatnya yang ke-53 yang telah mengingatkan kami semua bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga sambil memberkati murid-muridnya. Maka kami percaya sampai hari ini tangan kasih dan penyertaan-Mu juga akan tetap menaungi kehidupan kami umat-Mu. Ya Tuhan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus di saat ini, biarlah sukacita kenaikan Tuhan Yesus itu memenuhi setiap hati kami umat yang telah datang beribadah kepadamu. Dan teguhkanlah iman kami Tuhan, kuatkanlah pengharapan kami, dan kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dalam ibadah di saat ini. Dimanapun mereka berada, biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan juga tetap menyertai mereka. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di saat ini juga kami membawa seluruh jemaat, mulai dari rayon satu tangga, lepas rumah tangga, orang tua, anak-anak, bahkan generasi muda di dalam jemaat ini. Secara khusus kami mau berdoa bagi semua para janda, duda, anak yatim piatu, dan para lansia. Tuhanlah yang selalu menjadi kekuatan dan penghiburan mereka. Tuhan, cukupkanlah setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka, berikanlah kesehatan serta damai sejahtera dan sukacita dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Bapa yang baik, di saat ini juga kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang sudah kami lakukan di saat ini dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bahkan hamba berdoa jemaat BPPG, Badan Pelayan Unsur, pengurus KSP, bahkan semua panitia-panitia yang ada di dalam jemaat ini, yang terlibat dalam pelayanan di dalam jemaat ini, Tuhan Yesus memberkati. Berikanlah kepada mereka semua hikmat, kesehatan, kekuatan, dan hati yang setia untuk mau selalu melayani Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, setiap pelayanan yang dilakukan itu menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan memberkati secara khusus Gereja Kristen Injili di terlebih khusus basis Manokwari dalam 53 jemaat dan 3 jemaat persiapan. Tuhan memberkati, teguhkanlah gereja-Mu agar jemaat itu dapat berdiri dalam kebenaran firman Tuhan dan bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Mulai dari pusat provinsi, Bapak Gubernur, bersama dengan Bapak Wakil Gubernur, dengan seluruh staf dan jajarannya. Secara khusus Kabupaten Manokwari, Bapak Bupati, dengan Bapak Wakil Bupati, dengan seluruh staf dan jajarannya. Tuhan berkati mereka semua, para pemimpin kami, agar biarlah mereka dapat memimpin dengan segala baik. Bahkan seluruh aparat TNI Polri, Tuhan memberkati. Berikanlah mereka semua hikmat, keadilan, tapi juga persatuan serta damai sejahtera untuk dapat memimpin dan menjaga secara khusus Provinsi Papua Barat dan terutama Kabupaten Manokwari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kesan serta permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah naik ke surga dan yang akan datang kembali dalam kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu kita akan menyanyi bersama dalam nyanyian Suara Gembira 33. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Ayat 4 kita menyanyi dalam keadaan berdiri. 1, 2, dan 4. Perahu awan putih.

Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.

Bapak Ibu jemaat, disilakan berdiri. Untuk mengiringi Ibu Pendeta bersama dengan Bapak Ibu Penatua dan Siamas berjabat tangan, kita menyanyi di dalam nyanyian Suara Gembira 33 ayatnya yang pertama dan yang kedua, Perahu Awan Putih.

Iya, shalom, selamat pagi teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, kita baru saja mengikuti kebaktian ibadah kenaikan Yesus Kristus bersama program 1 langsung dari gereja GKI Agape Wosi Manokwari. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2 RRI Manokwari. Masih akan hadir ruang dengar kamu, Kidung Rohani Kristen di ruang dengar kamu. Dan justru mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan Roh Kudus selalu mendampingi kita, Roh Kudus selalu menyertai kita, menjadi penuntun dan teladan dalam hidup kita. Teman terbaik Pro 2, kita kembali ke jalurnya Pro 2.

50-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberkati murid-muridnya. Hal itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam setiap perjalanan hidup, Tuhan selalu menghadirkan damai dan kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di balik perpisahan, selalu ada harapan dan janji penyertaan Tuhan yang sangat kekal.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukanlah akhir dari perjalanan pelayanannya, melainkan awal dari pengharapan baru bagi umat manusia. Di Bukit Zaitun, para murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dengan penuh kemuliaan. Meski hati mereka dipenuhi haru, Yesus meninggalkan janji bahwa ia akan selalu menyertai umatnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan atas maut, serta pengingat agar umat percaya tetap hidup dalam kasih, iman, dan pengharapan sambil menantikan

Hari kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar peringatan iman, tetapi juga pengingat bahwa harapan selalu ada bagi setiap insan. Melalui kasih dan pengorbanannya, kita semua diajak menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan membawa damai bagi sesama. Mari sambut hari kenaikan Yesus Kristus dengan sukacita dan hati yang penuh syukur. Damai.

40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga di hadapan murid-muridnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan dan pengharapan bagi dunia. Mari jadikan momentum ini untuk hidup dalam kasih, persaudaraan, dan iman yang teguh. Selamat memperingati kenaikan Tuhan.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kasih, pengharapan, dan iman kepada Tuhan. Mari terus menjadi pribadi yang membawa damai dan kebaikan bagi sesama. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus.

Selamat siang teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari dan di santai siang kamu-kamu ya. Kali ini temani Susan yang bakal nemenin aktivitas kamu. Kita di Prodo Itles ini akan ada lagu dari Vidial Doano, Senyumin Dulu Aja. Ada juga lagunya Adriana Khalif, Makan Tuh Cinta, yang bakal nemenin kamu di santai siang kamu di akhir di hari Kamis manis ini.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukanlah akhir dari perjalanan pelayanannya, melainkan awal dari pengharapan baru bagi umat manusia. Di Bukit Zaitun, para murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dengan penuh kemuliaan. Meski hati mereka dipenuhi haru, Yesus meninggalkan janji bahwa ia akan selalu menyertai umatnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan atas maut, serta pengingat agar umat percaya tetap hidup dalam kasih, iman, dan pengharapan sambil menanti

24 ayat 50 sampai 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberkati murid-muridnya. Hal itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam setiap perjalanan hidup, Tuhan selalu menghadirkan damai dan kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di balik perpisahan, selalu ada harapan dan janji penyertaan Tuhan yang sangat kekal.

0: Dis, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Teman Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari di informasi budaya ya. Susan mengajak kamu-kamu untuk mengenal Ngertakeun Bumi Lamba. Ini adalah ritual adat Sunda yang menyatukan alam dan juga manusia. Ritual upacara Ngertakeun Bumi Lamba ke-18 tahun 2026 ini akan digelar di Gunung Tangkuban Perahu sebagai ritual syukur sekaligus supaya menjaga keseimbangan alam dan juga persatuan lintas suku, ras, dan agama. Filosofi Ngertakeun Bumi Lamba berakar pada pandangan hidup masyarakat Sunda yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam semesta, sebagaimana tercermin dalam ajaran Ibu Bumi, Bapa Angkasa, dan nilai harmoni dengan lingkungan. Prosesi upacaranya mengajarkan kesadaran Nganun Keun atau rasa syukur, sekaligus menegaskan peran manusia sebagai penjaga bumi melalui pelestarian hutan, sumber air, dan juga ketahanan pangan demi kesejahteraan bersama.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Ya, teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 Manokwari. Teman Pro 2, hari kenaikan Yesus Kristus ini diperingati 40 hari setelah Paskah oleh umat Kristen di berbagai negara. Dan perayaan ini menghadirkan tradisi unik yang memadukan nilai spiritual dengan budaya lokal masyarakat setempat. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus diyakini sebagai bukti kehilayannya oleh umat Kristen sejak gereja perdana. Sejak abad keempat, peringatannya dilakukan melalui ibadah gereja dan tradisi khusus pada hari Kamis. Dikutip berikut beberapa tradisi menarik perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara. Di Yunani dan Bulgaria, tradisi Anastenaria ini meramaikan perayaan hari kenaikan Yesus Kristus. Ritual kuno ini memadukan unsur pra-Kristen dengan tradisi spiritual gereja Ortodoks dan masih bertahan. Peserta Anastenaria ini berjalan di atas bara api sambil membawa ikon suci dan melantunkan nyanyian rohani. Ritual transpiritual dipercaya mendekatkan peserta dengan kekuatan ilahi serta memperbarui keyakinan iman. Di Indonesia menetapkan kenaikan Yesus Kristus sebagai libur nasional meskipun mayoritas penduduknya bukan umat Kristen atau Katolik. Perayaannya berlangsung khidmat dengan ibadah gereja, kebersamaan keluarga, serta suasana toleransi yang tetap terjaga hangat.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemampuan.

Kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Rawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Hari kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar peringatan iman, tetapi juga pengingat bahwa harapan selalu ada bagi setiap insan. Melalui kasih dan pengorbanannya, kita semua diajak menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan membawa damai bagi sesama. Mari sambut hari kenaikan Yesus Kristus dengan sukacita dan hati yang penuh syukur. Damai.

Iya, Taman Prada masih di jalurnya Prada Manokwari. Masih ngajak kamu-kamu untuk mengintip perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara. Berikutnya di Inggris ya. Di Inggris ini hari kenaikan Yesus Kristus dirayakan melalui tradisi Beating the Bone yang syarat unsur budaya kuno. Warga juga menggelar festival lokal termasuk well dressing dan penny hack sebagai simbol pelestarian tradisi masyarakat. Sedangkan di Jerman, perayaan kenaikan Yesus Kristus berlangsung meriah bersamaan dengan Mahenertag atau Hari Laki-Laki Nasional. Masyarakat menikmati kegiatan luar ruang, sementara penghargaan Charlemagne diberikan kepada tokoh berjasa bagi kemanusiaan dunia. Dan di Filipina, perayaan kenaikan Yesus Kristus berlangsung meriah melalui parade penuh sukacita dan nuansa keagamaan yang kuat. Warga di sana mengenakan kostum sambil memeragakan perjalanan kehidupan Yesus hingga peristiwa kenaikannya ke surga. Di Belanda, ini menetapkan kenaikan Yesus Kristus sebagai libur nasional yang biasanya berlangsung akhir April atau awal Mei. Sebagian warga memanfaatkan hiburan panjang sambil melestarikan tradisi penyucian melalui embun pagi dan mandi sebelum fajar. Perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara ini menunjukkan keberagaman tradisi yang tetap berakar pada nilai keimanan. Beragam budaya lokal turut memperkaya makna peringatan suci ini sekaligus mempererat kebersamaan antarumat di dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, adek.
1: Ya, bapak.
0: Posisi?
1: Saya menuju nih, bapak.
0: Lama sampai. Oh iya, dokumen jangan lupa, eh.
2: Kakak, minta maaf. Dilarang telepon di sini, kakak.
1: Eh, adek, ini penting. Kalau tidak penting, untuk apa kakak jawab telepon?
2: Penting-penting apa terlalu jadi kakak? Kakak mau tempat ini meledak, kan?
3: Buah mangga dimakan lembu. Matikan HP-nya di SPBU.

18.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kamu-kamu bakalan ditemani dengan rangkaian tembang-tembang religi Islami pilihan mengantarkan menjadi kumandan kenasan maghrib untuk daerah Kota Manokwari dan sekitarnya. Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Selanjutnya kamu bakalan ditemani Kak Ardi di Jaga Malam.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: ima ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-sharafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Ya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baru saja kita bersama-sama mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kami bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, kita kembali ke Pro 2 Manokwari untuk di jalurnya Pro 2, dan Ardi di sini akan menemani teman-teman Pro 2 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Teman terbaik kamu. Cari mie.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk

menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukanlah akhir dari perjalanan pelayanannya, melainkan awal dari pengharapan baru bagi umat manusia. Di Bukit Zaitun, para murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dengan penuh kemuliaan. Meski hati mereka dipenuhi haru, Yesus meninggalkan janji bahwa ia akan selalu menyertai umatnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan atas maut, serta pengingat agar umat percaya tetap hidup dalam kasih, iman, dan pengharapan sambil menantikan

Oke, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di sore ceria ya. Dan teman-teman, Ardi akan nemenin teman-teman Pro 2 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur ya, atau waktu tutup siaran. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2 karena Ardi akan berikan informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas teman-teman Pro 2 di malam hari ini ya, di pukul 18.48 waktu Indonesia Timur. Dan untuk menemani aktivitas nih, Ari mau ngasih informasi di mana villa mewah di Bali kini jadi destinasi wisatawan premium mancanegara. Wah, gimana nih maksudnya ini? Yuk kita simak bareng-bareng yuk. Jadi dilansir dari rri.co.id, di mana Bali selalu punya daya tarik tersendiri di mata wisatawan dunia. Tidak hanya sebagian destinasi wisata, Pulau Dewata juga berkembang menjadi salah satu pusat properti villa mewah terbesar di Asia Tenggara. Di tengah tren tersebut, perusahaan global pertukaran rumah mewah, Treat Home, melihat Indonesia sebagai pasar yang semakin menjanjikan. Ya, perusahaan asal Amerika Serikat itu resmi memperluas ekspansinya ke Indonesia dengan mengembangkan jaringan villa dan residensi premium di Bali, Lombok, hingga Sumba. Nah, langkah ini dilakukan seiring peningkatan jumlah wisatawan premium dan pemilik rumah kedua yang mencari pengalaman perjalanan lebih eksklusif dan personal ya teman-teman. Ya, didirikan pada tahun 2010, Treat Home kini memiliki lebih dari 30 ribu rumah liburan di lebih dari 2.500 destinasi di dunia. Wah, banyak banget ya teman-teman. Ya, jaringan tersebut tersebar lebih dari 100 negara dengan nilai rata-rata properti mencapai 24 juta USD atau sekitar 40,8 miliar rupiah. Wah, fantastis banget ya. Nah, berbeda dengan platform penyewaan akomodasi biasa, Treat Home mengusung konsep pertukaran rumah mewah berbasis komunitas eksklusif. Ya, pemilik rumah kedua dapat menawarkan waktu menginap di properti mereka untuk mendapatkan kredit perjalanan bernama Keys, yang kemudian dapat digunakan untuk menginap di rumah mewah lain di berbagai negara. Keren ya konsepnya ya. Dan di sisi lain, tren wisata pasca pandemi juga ikut berubah. Wisatawan kelas premium kini cenderung mencari pengalaman menginap yang lebih private, fleksibel, dan personal dibanding dengan hotel konvensional seperti biasanya ya. Hal ini yang membuat villa pribadi dan residensi mewah semakin diminati. Nah, kira-kira nih teman-teman, tertarik nggak buat jalan-jalan ke Bali dan juga ikut member nih buat ikut punya rumah atau villa kedua nih?

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

4 ayat 50-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberkati murid-muridnya. Hal itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam setiap perjalanan hidup, Tuhan selalu menghadirkan damai dan kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di balik perpisahan selalu ada harapan dan janji penyertaan Tuhan yang sangat kekal.

0: Info Pro 2.
1: Yap. Teman Pro 2, Info Pro 2 datang dari Menak, ajak umat perkuat harmoni kenaikan Yesus Kristus. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Ya, Menak mengatakan setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral bagi kehidupan bersama. Nilai kasih dan perdamaian dinilai penting dalam memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia. Menurutnya, Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus menjadi peringatan penting menjaga persaudaraan antar masyarakat. Umat beragama juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Sekian Info Pro 2 edisi 14 Mei 2026 di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
4: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Manokwari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ini masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Buat teman-teman Pro 2 nih, siapa yang saat ini masih melakukan diet nih? Wah. Dan teman-teman udah tahu nggak sih yang lagi diet ini soal diet yoyo? Wah, kira-kira apa sih maksudnya diet yoyo itu dan apakah bakal mengganggu metabolisme tubuh? Yuk kita simak baik-baik yuk. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana diet yoyo atau weight cycling adalah pola turun berat badan atau diet lalu naik kembali secara berulang dalam waktu singkat. Ya, banyak kasus dipicu pola diet ekstrim dan pembatasan kalori tidak realistis untuk jangka panjang. Ya, dampak umumnya adalah penurunan laju metabolisme basal akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi. Berkurangnya massa otot memperburuk metabolisme sehingga kapasitas pembakaran kalori untuk tubuh menjadi semakin rendah. Nah, diet yoyo sendiri tidak hanya mempengaruhi berat badan, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang sering bagi kesehatan. Ya, pentingnya memahami efek dari diet yoyo agar kamu bisa terhindar dari pola perubahan berat badan yang tidak baik ini. Yang pertama, penurunan basal metabolic rate atau BMR jangka panjang. Ya, penurunan berat badan drastis akibat diet yoyo membuat tubuh menganggap sebagai kondisi krisis energi. Dan tubuh kemudian memperlambat pembakaran energi untuk mempertahankan cadangan yang tersisa lebih lama. Kemudian, gangguan hormon nih teman-teman. Jadi gangguan hormon dan keseimbangan tubuh yaitu diet yoyo dan fluktuatif berat badan ekstrim dapat mengganggu keseimbangan hormon, leptin, dan ghrelin tubuh. Kondisi ini mempengaruhi sinyal lapar dan kenyang yang diatur oleh sistem hormonal. Yang ketiga, kesulitan untuk menurunkan berat badan. Setelah siklus diet yoyo berulang, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap penurunan asupan kalori. Mekanisme pertahanan diaktifkan sehingga metabolisme lambat dan menyimpan banyak lemak. Kemudian yang keempat adalah menjilahkan kekuatan otot. Salah satu dampak diet yoyo adalah berkurangnya massa otot selain penurunan lemak tubuh. Saat berat badan naik kembali, lemak lebih mudah pulih dibandingkan jaringan otot yang hilang. Nah, itu tadi adalah beberapa nih teman-teman alasan jangan sampai yang diet ini melakukan diet yoyo ya, atau diet terus kemudian nggak diet gitu terus ya, nanti bakalan merusak metabolisme dalam tubuh kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang diet, tetap semangat, jangan sampai patah semangat.

kami mohon. Hari kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar peringatan iman, tetapi juga pengingat bahwa harapan selalu ada bagi setiap insan. Melalui kasih dan pengorbanannya, kita semua diajak menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan membawa damai bagi sesama. Mari sambut hari kenaikan Yesus Kristus dengan sukacita dan hati yang penuh syukur. Damai Kristus.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Gak kerasa ya, sudah berada di pukul 19.44 waktu Indonesia Timur. Ardi akan menemani Pro 2. Dan teman-teman, kali kita udah bahas ya soal diet yoyo, yang gimana buat teman-teman yang diet, usahakan jangan jadi diet yoyo. Nah, kita kedahulukan, kita pinggirkan dulu masalah diet, karena kita bakal membahas sebuah film nih kali ini. Jadi film yang akan kita bahas adalah Laika, rilis teaser Wildwood, film stop motion fantasi bang akan tayang di bulan Oktober. Wah, gimana nih? Yuk kita bahas yuk. Dilansir dari rri.co.id nih teman-teman, di mana Laika telah merilis teaser untuk film Wildwood, di mana sebuah film animasi stop motion. Nah, film ini disutradarai oleh Travis Knight dengan naskah yang ditulis oleh Chris Bolter, yang dilansir dari Variety pada Kamis 14 Mei 2026. Ya, film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 23 Oktober dan jadi film pertama Laika sejak Missing Link pada 2019. Nah, Wildwood sendiri diadaptasi dari buku karya Colin Malloy dengan ilustrasi Carson Ellis. Nah, Travis Knight juga bertindak sebagai produser bersama Sam Wilson ya, dan Phantom Entertainment yang berbasis di Denver, Colorado. Kenapa jadi Colorado ya? Ya, akan menangani perilisan di Amerika Serikat, sementara Film Nation Entertainment mengurus distribusi secara internasional. Nah, film ini tuh mengisahkan seorang gadis yang berusaha untuk menyelamatkan adik bayinya yang kemudian membawanya dalam perjalanan berbahaya di hutan terlarang. Ya, di dalam hutan tersebut ia menghadapi dunia yang penuh makhluk ajaib, sekutu tak terduga, serta musuh-musuh yang kuat. Wah, menarik nih, cocok buat teman-teman yang suka banget soal fantasi. Ya, perjalanan ini juga mengungkap sebuah dunia tersembunyi yang berada di dalam ancaman besar. Ya, pengisi suara film di ini mencakup Kerry McLean, kemudian Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, kemudian Richard A. Grant. Ya, selain itu turut juga bergabung Awkwafina, kemudian Amanda Steinberg, Tom Waits, Charlie Day, dan Bradley Danner. Dan film ini digambarkan sebagai perayaan atas proses kreatif handmade dan imajinasi. Film ini juga menjadi upaya menghadirkan kembali pengalaman menonton film di layar lebar sebagai ruang kebersamaan dan keajaiban. Wah, cocok nih buat film-film keluarga ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mau nonton sama keluarga atau punya rencana nih, kayaknya film Wildwood ini bakalan bagus deh. Jadi stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga di hadapan murid-muridnya. Kenaikannya menjadi tanda kemenangan dan pengharapan bagi dunia. Mari jadikan momentum ini untuk hidup dalam kasih, persaudaraan, dan iman yang teguh. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus.

Ya, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Masih di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu di FM 97,8 MHz nih teman-teman. Nah teman-teman, buat teman-teman yang sekiranya kemarin-kemarin aku ketinggalan nih buat apa namanya, dengerin dialog sepada atau dengerin dialog muda kreatif atau mungkin sore ceria, bisa banget nih teman-teman kunjungin Facebook kita atau sosial media kita ya. Di kalau Facebook di RRI Pro 2 Manokwari, dan sama juga di Instagram juga ataupun di TikTok kita. Nah, di situ ada beberapa potongan-potongan cuplikan yang pastinya keren-keren dan juga di berdaging semua, daging semua enggak tuh. Berisi semua nih. Jadi buat yang mau pantengin, jangan lupa pantengin dan juga di follow, like, share dan juga komen-komen ya. Ramaikan postingan di sosial media kita di Pro 2 Manokwari. Dan teman-teman, Ardi juga mau ngasih informasi nih, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif perkuat pasar produk fotografi. Informasi ini dilansir dari rri.co.id nih, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif terus mendorong perkembangan industri fotografi nasional dengan memperkuat kapasitas para fotografer serta memperluas pasar produk kreatif lokal. Nah, upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengembangan subsektor ekonomi kreatif yang dinilai memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional. Nah, komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar saat menerima audiensi perwakilan PT Benih Pekreasi Indonesia di kantor Kementerian Ekonomi Kreatif Jakarta pada Senin 11 Mei 2026. Dalam pertemuan itu, Irene menilai fotografi bukan hanya sekedar hobi atau dokumentasi visual saja, tetapi juga bagian penting dari industri kreatif yang mampu membuka peluang ekonomi baru nih teman-teman. Nah, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan fotografer agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, termasuk tantangan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Menurutnya, perlindungan hak cipta karya fotografi perlu diperkuat agar para kreator tetap memiliki nilai ekonomi dan perlindungan hukum atas hasil karya mereka. Wah. Nah, siapa nih teman-teman yang suka banget fotografi dan juga hobi buat fotografi? Nah, ini nih didukung banget nih sama Ecraft Ekonomi Kreatif. Jadi buat teman-teman yang punya hobi-hobi lain, jangan lupa untuk diasah dan juga untuk dikembangkan lagi ya. Siapa tahu bisa menjadi peluang bisnis kedepannya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Indonesia.
2: Aku pencet itu di keranjang.
3: Misi, excuse me, misi.
4: Aku ambil itu. Aku suka juga, Kak.
3: Misi.
5: Tabe-tabe kok itu?
3: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
5: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
3: Kak sama jika apa maknanya?
5: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
4: Tuh kak, tabe-tabe.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya masih di jalurnya Pro 2 bersama Arti di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi buat teman-teman yang lagi galau atau mungkin ya lagi butuh semangat, dengerin Ardi di Pro 2 Manokwari ini. Niscaya enggak tuh. Niscaya teman-teman Pro 2 bakalan semangat lagi dan galaunya akan hilang. Semoga ya. Dan teman-teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Dan Ardi mau ngasih informasi di mana Rano ciptakan kolaborasi seni publik melalui Leadership Exchange Program. Ya, informasi ini dilansir ya dari rri.co.id di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat langkah menuju kota global melalui kolaborasi budaya internasional bersama Milan melalui program Leadership Exchange Program Jakarta Milan. Ya, program tersebut difokuskan pada pengembangan seni publik, aktivitas ruang kota, dan kolaborasi kreatif berbasis komunitas. Ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadirkan langsung pelaksanaan Leadership Exchange Program Jakarta Milan yang berlangsung di Museo delle Culture atau MUDEC atau MUDEC pada 9 hingga 16 Mei 2026. Ya, program tersebut difasilitasi oleh World Cities Culture Forum sebagai bagian dari jejaring pertukaran antar kota dunia di bidang budaya nih teman-teman. Nah, kegiatan tersebut dihadiri oleh Isabella Valentin dari World Cities Culture Forum, Marina Pocles dari pemerintah kota Milan, serta delegasi dan komunitas budaya dari Jakarta maupun Milan. Ya, delegasi Jakarta turut didampingi oleh Muhammad Aidil Usman dari Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta, Ketua Jakarta Mural Community Muhammad Sabar Untung, dan Lambertus Berto Tukan dari tim Kurator Jakarta 500 sekaligus Good School ya. Nah, tahun ini Jakarta menjadi salah satu dari 19 kota dunia yang terpilih mengikuti Leadership Exchange Program dengan mengusung tema Public Art and Cooperation. Nah, tema tersebut menekankan pengembangan seni publik berbasis komunitas melalui kolaborasi antar pemerintah, institusi budaya, komunitas kreatif, seniman, dan masyarakat. Wah, menarik ya teman-teman. Jadi pertukaran leadership ini ditujukan untuk meningkatkan budaya yang ada di Indonesia dan agar bisa bertukar budaya seperti itu. Semakin menarik ya teman-teman.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Ya, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, teman-teman. Gimana teman-teman, sudah cek-cek belum Instagram, sosial media, Facebook, dan TikTok dari Pro 2?

keren-keren gak? Kalau yang masih belum cek, dicek dulu deh. Di Instagram Pro2 ada di pro2_manokwari. Dan di Facebook kita ada di pro2manokwari. Dan TikTok kita juga namanya juga pro2manokwari ya. Nah itu bisa banget dicek-cek, dilihat konten-kontennya nih. Kira-kira kalau kata tadi sih ini kontennya menarik banget ya, karena itu adalah best cut atau potongan-potongan dari dialog-dialog yang sudah berada, yang pernah ada di Manokwari, dan juga ada info-info menarik lainnya. Makanya dicek dulu teman-teman. Dan kalau udah dicek, jangan lupa di follow, jangan lupa untuk di like dan juga di komen-komen ya. Nah teman-teman, Ardi juga mau ngasih informasi menarik nih buat teman-teman untuk menemani aktivitas di malam hari ini. Ya, Berantas Judi Online Satpos Patnal Palangpas, wahai periksa medsos petugas. Wah, wajib nih. Ya, dilansir dari rri.co.id, di mana tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal atau Satpos Patnal Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 3 Wahai lakukan pemeriksaan mendadak terhadap perangkat komunikasi dan aktivitas digital seluruh petugasnya pada hari Rabu 13 Mei 2026. Nah, pemeriksaan ini menyasar akun media sosial atau medsos, riwayat peramban, dan juga aplikasi pada ponsel pintar guna memastikan tidak ada keterlibatan dalam praktik judi online. Nah, petugas memeriksa secara detail keikutsertaan petugas dalam grup dan komunitas media sosial yang terafiliasi dengan permainan tertentu yang bermuatan judi. Nah, riwayat akses situs dan aplikasi pada gawai maupun komputer kantor turut dipantau dan mendeteksi adanya konten negatif dan promosi perjudian online melalui pesan singkat. Nah, pemeriksaan juga meliputi pengecekan notifikasi masuk dari nomor tidak dikenal terkait promosi atau transaksi keuangan ilegal. Nah, sementara itu pelaksanaan harian Kepala Lapas Wahai Lau Joy menegaskan tindakan tegas akan diambil jika ditemukan petugas yang terbukti mengikuti komunitas prediksi atau memiliki aplikasi judi di perangkat mereka nih teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang mendengarkan, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif kayak gitu ya teman-teman. Jauhi judol, jauhi yang berbau-bau uang-uang digital kayak perjudian gitu, karena sejatinya bakal rugi sendiri nanti teman-teman. Mending buat jajan uangnya.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Ya, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, teman-teman. Gak kerasa ya, sudah berada di pukul 20.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan Ardi masih setia banget nih buat nemenin teman-teman Pro 2. Tapi, sesaat lagi di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti ya, kita akan bersama-sama menuju ke Pro 2 Jakarta. Untuk apa? Tentu saja untuk mengikuti MLC ya, Music Live Chat. Nah, kira-kira ada siapa sih nanti di Music Live Chat hari ini? Nah, hari ini akan ada dari siapa ya? Nah, buat yang penasaran, stay tune terus aja di jalurnya Pro 2.

Ya teman-teman Prodo, masih di jalurnya Prodo dengan Ardi di sini, teman terbaik kamu. Dan Ardi ingin informasikan, ternyata MLC atau Music Live Chat dari Jakarta, dari Prodo Jakarta ya, itu diliburkan dulu nih teman-teman. Dari hari Kamis dan hari Jumat akan diliburkan dulu untuk MLC-nya ya. Dan tentu sebagai gantinya, Ardi akan nemenin teman Prodo. Jadi jangan kecewa, jangan Gunda, jangan galau pastinya, karena kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan Ardi akan tetap menemani teman Pro 2 untuk menemani aktivitas teman-teman Pro 2 di malam hari ini ya, dan berada di pukul 21 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Nah, buat teman-teman Pro 2, saat lagi nih buat nemenin aktivitas teman Pro 2 akan ada lagu dari Lani dengan judul Alonika. Ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di jalurnya Pro 2 bersama Ardi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Ya, masih di pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur, Ardi bakal nemenin teman-teman Pro 2 hingga nanti ya, dan masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, buat teman-teman Pro 2 untuk menemani aktivitas teman Pro 2 nih di malam hari ini, Ardi akan putarkan lagu yang bakalan nemenin teman Pro 2. Yaitu lagu dari Hijau Daun dengan judul Cinta Tak Pernah Singgah. Wah, gimana lagunya? Stay tune terus di jalurnya Pro 2 ya teman-teman. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: I'm sorry for all the things I never did. I'm sorry.

0: Missy, excuse me, Missy.
1: Buka ambil kulkas juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabek-tabek kok itu?
0: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabek?
0: Kasa majikapang maknanya.
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh Kak, tabe-tabe.
3: Pro 2 FM.
0: Aku tahu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Itu teman-teman masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini teman-teman. Dan masih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan, diharap untuk tidak galau. Dan teman-teman masih di pukul 21 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan Ardi mau ngasih informasi nih, di mana antisipasi lonjakan pengunjung, sejumlah objek wisata siapkan layanan tambahan. Layanan apa nih? Ya, informasi ini dilansir ya dari rri.co.id, di mana sejumlah wisata menyiapkan layanan tambahan menghadapi lonjakan pengunjung libur panjang kenaikan Yesus Kristus ya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan wisatawan selama 4 hari masa liburan. General Manager Saloka The Park Semarang, Haryanto, mengatakan kapasitas pelayanan mulai ditingkatkan sejak pagi. Penambahan tenaga operasional dilakukan untuk mempercepat layanan tiket dan wahana permainan. Saloka mulai merasakan peningkatan jumlah wisatawan sejak gerbang utama dibuka. Tren kunjungan diperkirakan mencapai puncak pada akhir pekan nanti. Pengelola juga menghadirkan pertunjukan baru menggunakan teknologi proyeksi layar air modern. Pertunjukan itu mengangkat legenda rakyat Rawa Pening dengan efek pencahayaan dan audio. Selain hiburan baru, Saloka juga memberikan potongan harga khusus bagi warga Jawa Tengah selama bulan Mei. Program promo tiket berlaku melalui pembelian langsung di loket resmi wisatawan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Arti di sini. Dan gak kerasa sudah masuk ke pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur ya. Jadi sudah waktunya Arti untuk memberikan cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2. Nah, cerita penutup hari pada malam hari ini akan berjudul tentang Menenun Cahaya di Ujung Desa. Di sebuah gubuk kecil yang berdiri kokoh di atas bukit, seorang nenek tua menghabiskan setiap senjanya dengan duduk di depan mesin tenun kayu yang sudah haus. Jemarinya yang berkerut bergerak dengan irama yang tenang, menyelipkan benang demi benang di antara sela-sela kayu yang berderit lembut. Ia tidak menggunakan benang sutra atau katun biasa, melainkan helaian serat yang ia kumpulkan dari sisa-sisa sinar matahari yang tersangkut di dahan pohon dan sisa-sisa warna pelangi yang memudar setelah hujan. Setiap lembar kain yang dihasilkan adalah rekaman dari hari yang terlalu. Ada bagian yang kasar dan berwarna gelap, melambangkan kesedihan atau rasa lelah yang sempat singgah. Namun, selalu ada benang emas yang terselip di tengahnya, mewakili senyuman kecil atau rasa syukur yang tak terucap. Kain itu terus memanjang, membungkus gubuknya dengan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ketika malam benar-benar jatuh, ia melihat kain dengan rapi di bawah bantalnya, membiarkan seluruh pengalaman hari itu, baik dan buruknya, menjadi alas tidur yang paling empuk. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah barusan adalah, kehidupan adalah tenunan dari berbagai peristiwa. Jangan hanya mencari benang yang terang, karena keberadaan benang yang gelaplah yang membuat pola kehidupan kita menjadi nyata dan bermakna. Terima semua bagian dari harimu sebelum menutup mata.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan.

Ya teman-teman, masih di Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan masih bersama Ardi di kisah penutup hari ya teman-teman. Dan kisah penutup hari untuk kali ini akan berjudul Sang Penjaga Mercusuar yang Tak Terlihat. Di sebuah pulau karang yang terisolasi dari peradaban, terdapat sebuah mercusuar tua yang lampu raksasanya tak pernah padam. Penjaganya adalah seorang pria yang hampir tak pernah menginjakkan kaki di daratan utama. Rutinitasnya adalah sebuah tarian sunyi antar dirinya, tumpukan minyak, dan kaca-kaca besar yang harus tetap bening meski dihantam garam laut setiap detiknya. Ia menghabiskan siang hari dengan mengamati ombak yang berceceran. Menyadari bahwa setiap ombak memiliki cara berbeda untuk pecah di batu karang. Tidak ada orang yang melihat kerjanya. Tidak ada nakoda yang mengirimkan surat terima kasih. Dan tidak ada mendali yang diletakkan di badannya. Namun, setiap kali kegelapan menelan samudra, ia dengan setia memutar tuas besar untuk memastikan cahaya kuning keemasan itu menyapu cakrawala. Baginya, kepuasan bukan berasal dari pengakuan, melainkan dari kepastian bahwa di luar sana ada kapal-kapal yang bisa pulang dengan selamat karena cahaya yang ia rawat dalam kesunyian. Pesan moral dari cerita barusan adalah nilai dari tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang memperhatikan apa yang kita lakukan. Integritas sejati adalah melakukan hal yang benar dan bermanfaat bagi sesama.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya sahabat Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Kamis 14 Mei 2026. Kita akan berpisah dengan berjumpa lagi esok pagi pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97.8 MHz. Kami bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: semuanya pada selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Pada
2: selamat pagi teman Produa, teman terbaik kamu.
3: Produa FM

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh,
2: info Pro 2.

Maskot Kaswarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kaswari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kaswari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Info Produce.

Info Pro 2, teman Pro 2. Menperin menyebut SDM kompeten jadi kunci pertumbuhan industri nasional. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan SDM kompeten jadi kunci pertumbuhan industri nasional. Kemenperin memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan industri melalui kerjasama internasional. Program pelatihan industri modern disiapkan untuk mendukung talenta industri menuju World Skill 2027 dan 2028. Demikian Info Pro 2.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Produa!
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
7: Teman.

Selamat pagi teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari. Dan pagi ini kamu-kamu ditemani Susan. Susan bakal nemenin aktivitas kamu yang nanti dipukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal di tengah ke ruang dengar kamu-kamu. Nah buat kamu yang sudah bangun dan beraktivitas, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tentunya dengan apapun itu yang ingin kamu lakukan di hari ini, pastinya tetap semangat untuk ngejalanin aktivitas kamu di akhir pekan ini ya teman Pro 2.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingabul! Kakak ngagau sih!
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak!
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Teman Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari ya. Teman Prodo, PLN merilis gerakan masif guna memangkas pelepasan sisa buangan karbon. Pemanfaatan sistem pergerakan harian publik diyakini ampuh jadi pendorong gaya asri metropolitan masa yang mendatang. Total perkelahan intensi partisipasi kegiatan ini sanggup jadi tebusan biaya kelistrikan.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh. Ih,

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
0: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
2: Produa FM!
5: Teman terbaik kamu!
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
0: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Selamat pagi teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari dan pastinya masih bareng Susan ya yang nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini teman Prodo. Teman Prodo, libur panjang ya, ini di Ragunan. Laman Marga Satwa Ragunan ini tidak memberikan promo tambahan selama long weekend karena harga tiket dinilai sudah terjangkau, yakni Rp4.000. Kalau kau juga bekerja sama dengan Samsat Jawa Tengah dan sejumlah mitra minimarket untuk memberikan tambahan diskon tiket wisata. Saloka Dem Park menghadirkan promo Beach Day All May dengan potongan Rp20.000 bagi warga Jawa Tengah. Jadi so buat kamu-kamu yang ada di Jawa Tengah ya, kamu-kamu bisa mengunjungi dan berwisata ya bersama keluarga di Taman Margasatwa Ragunan Jakarta dan juga di Saloka Dem Park di Jawa Tengah. Karena promonya kadang enggak ada promo tapi harga tiket masuknya potongan harganya sangat besar yaitu Rp20.000.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis

Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pusuk tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Ya balik lagi ya teman Pro 2. Kali ini Son punya informasi hiburan nih buat kamu-kamu dari Laika yang merilis teaser trailer film animasi stop motion Will What yang disutradarai Travis Nick dan jadwalkan tayang pada 23 Oktober 2026. Film Will What ini diadaptasi dari buku karya Colin Malloy dan mengisahkan perjalanan seorang gadis menyelamatkan adik bayinya di hutan terlarang yang penuh makhluk ajaib dan ancaman besar. Film ini menghadirkan deretan pengisi suara ternama seperti Carey Mulligan, Awkwafina, dan Mahershala Ali, serta disebut Laika sebagai proyek paling besar dan personalnya mereka.

0: Lah iya, lek Pak Edi itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek Pak Edi pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek Pak Edi.
1: Lho ya lebih kasian kalau lek Pak Edi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Pak Edi toh.
0: Oh iya ya.

0: Kakak tahu tidak Pesta Parawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Selamat pagi teman Pro 2, tidak terasa ya kita sudah ada di pukul 18 lebih pukul 8 lebih 14 menit ya. Pastinya apapun yang kamu lakukan di pagi hari ini, teman Pro 2 tetap semangat ya. Secara cuaca di seputaran Jalmer ini ya di Kota Wonogiri, cuaca pagi ini sangat cerah. Semoga harinya kamu dari hari ini juga cerah secara pagi ini. Dan buat kamu yang lagi menikmati aktivitas akhir pekannya kamu, entah itu di kantor ataupun bersama keluarga atau aktivitas lainnya di hari ini, tetap semangat ngejalanin aktivitas kamu.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

dan dewasa selalu mengikuti ekonomi dan zaman. Clickers atau yang dikenal dengan nama lato-lato mulai muncul pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Dulunya, mainan ini terbuat dari kaca hingga kayu. Dan tidak jarang, serpihannya dapat terpental mengakibatkan sejumlah kasus cedera mata. Tidak heran, ada sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Mesir melarang permainan tersebut. Meskipun sempat dilarang, tepatnya pada tahun 1970, di Italia Utara diadakan kompetisi pertama permainan lato-lato atau dikenal dengan nama Calzanitello, saking populernya permainan tersebut. Mainan lato-lato sendiri populer di Indonesia tahun 1990-an.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
1: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: aja.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke

bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Teman Pro 2 kamu masih di jalurnya Pro 2 Manokwari. Teman Pro 2, ekspor pupuk ini sampai di Australia, teman Pro 2. Ekspor pupuk Korea Indonesia ke Australia ini mencapai nilai 7 triliun rupiah. Dan angka ini terungkap saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor perdana ke Australia pada 14 Mei 2026. Ekspor perdananya dilakukan PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Target, ya, teman Pro 2, ekspor perdananya 47.250 ton pupuk urea ke Australia dan nilai tahap awal ekspor mencapai sekitar 600 miliar rupiah. Target ekspornya diingkatkan hingga 500.000 ton dan harga pupuk subsidi turun 20%. Volume pupuk subsidi bertambah 700.000 per ton. Teman Pro 2. Menurut Amran, seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Pemerintah juga ingin meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.